Assalamualaikum, sedang mengah. Pukul 12 tengah hari, kita mendengar kabar pulak dek akak dengan bahasa Melayu tepat teh kita dek akak deh. Ha, sebentar saat ni, sejak saat ni kita ikut dengan ruangnya bahasa Cik He. Ha, KCP Cik He, bahasa Tabah kita, bahasa Cik He kita, sama dengan deh. Ha, macam dengan kita suka ikut dengan bahasa Cik He, boleh ikut lah tiap-tiap hari Sabtu pukul 11 sampai pukul 12 deh. Hari ni pada main jumpa dengan sama hari Sabtu. Hari Sabtu tepat 5 Kanjayun 2599 bersama dengan 23 hari bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dek akak, Rabiul Awal kita, dan kita itu juga ada lagi 7 hari dah lah. Habis Rabiul Awal dek akak. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jabadi awal, jabadi akhir, Rajab, Syaban, dah akak deh. Lima bulan dah ada akak, lima bulan lebih-lebih lagi lah. Kita nak menjabuk Ramadan, Al-Mubarak ataupun bulan puasa dah akak. Tak lama dah lah deh. Pada kita berdengar pada solat dulu dah akak. Solat zuhur pukul 12.15 bedek. Asar 3.19 bedek. Maghrib day 22 bedek. Isyak 7.27 bedek. Subuh pukul 4.54 bedek. Suruh pukul D 7 bedek. Dan waktu duha pukul D 30 D bedek pagi esok. Di dia waktu solah, waktu sembahyang hari ini di akak deh. Kamu dia cuaca selalu di akak. Soal pada pun sumak-sumak tak-tak sikit hari ini di akak tu. Mari jok pagi lagi pukul 5 siapa tengah hari ini duduk dalam bilik sejuk. Allah eh lah deh. Bahasa dia dah berapa ada program Allah eh. Sejuk labo-labo. Dok tumbik luar pada. Dok dalam bilik sejuk. Jadi buat dah baca dilah dia akak deh. Tak apalah deh. Ramalan cuaca pada hari Sabtu 5 Kanjayun 2599 bulan pada je pukul 10 pagi tadi hingga pukul 10 pagi esok. Keadaan udara 24 je kawasan bahagian selatan sebelah pantai timur ada hujan atau hujan padah rata-rata. Keadaan di sisi cuaca yang penting merosum barat daya masih lagi kuat. Meliputi Laut Andaman, bahagian selatan dan Teluk Thai. Kau kepada dek kakak duduk kawasan bahaya tu, haraplah bigak-bigak lagi. Dek kakak jaga-jaga lagi. Bagi adik kakak kau di layak ataupun orang kerja ke laut, support juga, haraplah hati-hati, bigak-bigak dek kakak dek. Bahagian selatan sebelah pantai timur. Kebanyakan lagi bendung dengan ada hujan dalam 30%. Agi barat daya selaju 15 hingga 35 km satu je di laut global 1 sampai 2 baik. Tempat ada ribut petik global lebih pada 2 baik. Bagi selatan sebelah patah barat, kebanyakan lagi bendung dengan ada hujan dalam 40%. Ambil di cawak Phuket ke atas. Agi barat daya selaju 20 hingga 35 km satu je. Di laut global 2 baik. Tempat ada ribut peti global lebih pada 2 baik. Adapun ambil di cawak gerbi turun bagi. Agi barat daya selaju

โคโพยะรักบายอเดอำเภอทุ่งยางแดงอากิบาดายอสลาจูลิบอบลาเอโกติโกปูโลลิบอกิโลเมตร1เจดิลาวกลอเบ1ซาปาโรเบตะปาดาริบุปติกลอเบเลบิปาดาโรเบยาโกคาโตสูฮูติกิสกาลิ34ดาร์จาเซลเซียสเวดอสกาลิ24ดาร์จาเซลเซียสอากิดิมาตาฮาริจาโตปูโคเด21เบเดปเตเอสอปมาตาฮาริตูเบปูโคเด7เบเดปากิJawab jala dek aku kemajuk ke langit bedung dekat ada hujan dalam 30%. Kawasan apa tantu dek apa betul. Agi barat daya selaju 15. Hego 35 km 1 je. Jako kata suhu tinggi sekali 34 darjah Celsius. Redah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 20 bedek teh. Esok matahari tubik pukul 7 bedek pagi. Cawak naro di akok kebanyakan langit bedung dengan ada hujan dalam 30%. Kawasan apa cendek, sukirin, weng, sungai golok. Agi barat daya selaju 15, hego 35 km 1 je. Di laut global 1 sampai 2 baik, tempat ada ribut petir global lebih pada 2 baik. Jako kata suhu tinggi sekali 33 darjah Celsius, redah sekali 24 darjah Celsius. Hari ini matahari jatuh pukul 18 bedek teh. Esok matahari tubik pukul 5 bedek pagi. Manakala hari ini boleh jatuh pukul 1 bedek petih. Esok boleh naik pukul 1.09 bedek malam. Ai pulak dek akop. Hari ni ai pasir pukul 3.34 bedek malam. Esok ai suruh pukul 5.37 bedek petang. Di dia cuaca hari ni dek. Hujan daro kita 30%. Tadi kurang dek akop. Tadi 20% saja. Tak boleh dek. Hujan-hujan kurang-kurang pun dek. Tengok-tengok tempat tu ada banyak juga dek akop ni. Dah super gandau kita tu kat sebelah weng sok kiri juga golok tu. Hujan banyak dah akak. 2-3 hari kemarin pun digolok dia tu banyak juga dah. Dan kita ni gelak saja ya. Hujan main sikit ya. Kita uruh kok golok dah akak dah. Lo ni hujan tak serata dah akak. Walau bagaimanapun kawasan mana tempat hujan banyak tu kena nambah birak-birak lah dah akak dah. Kabar dia tak sampai tahu kemarin dah akak dah. Kemarin ni pun bina ruang kita sebelah weng siapa main pada kata di weng siapa dengar dah weh pada 91 ni pada sikit pun bujub dah lah pembina hidup kukti atau boleh dengar siapa dengar dah tapi dengar pun derah koho gitu ya tau. Tapi boleh dengar dah. Dulu pun tak boleh dengar halu dah. Dia boleh dengar. Alhamdulillah dah. Kadang pihak bagi cabaran teknik kita pun dia pergi pesak sendiri. Dia pergi cek sendiri di bank tu. Kadang pembina di bank ramah dah. Kemudian kemarin pun dapat laporan dari pembina di bank di seluruh kampung cebe dah. Dia tak silap. Kampung cebe tau. Oh, Pak Do boleh dengar dah. Weh. Atau, tapi dengar pun koho-koho dengar-dengar itu lah. Ada seli-seli hok cido lagi tapi boleh dengar dah tak apa dah ya tau dia nak ikut tisok bo suara sebelah tu dua kita kalau boleh dengar kalau sah pagi hok tak dengar dah tak sah pagi dia boleh dengar dah nah bujur lah pada si pembujur apabila si pembujur juga boleh sapar dengan apa sahaja suara-suara hok sebelah satu kita duk buat hari-hari dia akak dah. Terima kasih lah pembina hok bila patah laporan bagi dia akak. Kawasan mana-mana pun hok jauh-jauh tu cuba laporan bagi dia akak. Kok golok kok mana dah kalau boleh sapar dengan cuba telefon masuk mari. Kok jalan mana terkadang ada juga dah. Telefon masuk mari tak boleh dengar sebenarnya terua. Dan tahu lah ni boleh dengar sepuluh sedia kedok dia akak dah. Pak kita main dengan khabar restunya selalu dia akak. Mula-mula sekali hari ni tadi kita tengok naro kita dululah naro kita hari ni gede akak ni camak naro kita wui pendengge kamarnya barang istimewa naro dek akak pagi tadi pukul 9 pagi tadi lah bikuk tak pay dek tapi kau barang tu tak nak mari lagi dek akak waktu tengah hari ni cik dek pada nak baca lah dek kamarnya barang istimewa naro kita 5 konggan belarok gapo perahu gapo

Pop tadi burung tadi dokau gapo deh. Ya jatuh lah. Deh kita lek ya berdiri hari itu. Tapi kau tak nak mari, kita tak nak mari lagi hari itu dah kau. Ya esok tu kalau mari pun deh. Walau bagaimana pun katanya Lodi belum pada kabar yang kau di mendengar tu ada satu peraya eh doktor lo kedek kakak kita sama-sama bagi bahagia dah kau. Gapo? Iaitu peraya eh semput salap burung. Dan juga peraya eh ke raja. Kebok raja. Peraya eh kebok raja. Ataupun gaca le. Perakian. Sobret. Peraja sudah di Padpi Luang. Bila? Antara tempat sembilan. Sapa tempat sebelah. Kan jayu. 2,299. Kamar dia kemarin ni. Katanya pihak dari Bucuy. Hom Jam Jin. Raja dari Cawak Naro. Sekali dengan dari Cakrit Suranat Kun. Timbalan Raja Negeri Sarawak sama-sama pergi berikut tengok tempat wak persiapan nak mengadakan keramaya apa semput salak burung Sarawak Dawa kita dek keramaya eh dek keramaya peraya eh ke Bok Raja yang mana dua-dua peraya eh itu wak tempat tulur lah dekat tu antara tempat sembilan tanpa tempat sebelah kan jayu 2,299 di kawasan Salah Kelang yang pertama Salah Kelang yang pertama ni lah hok baru tu di Majlis deh di hok dulu hok sini hok teguh di dekat deh kamar dia pihak kerja dari Cawak Naro yang pesak dah lah kadang nak sapa dah ni hari apa kamar dia sumput lak berang tu sumput salak berang. Kau pun hari tengok dulu lah setara berada dah tempat-tempat buat persedia air tu dah kau dah sama ada apa tempat persedia air sama ada tempat-tempat ada wiko mudah air kepada orang kampung mari tengok mari berbahagia ni dah kau dah serta peraturan-peraturan semua tu lah tempat pada ke apa je air salat berang dan peraya air ke Bok Raja kita dah kau dah puan kata dok menjadi dengan apa cara apa super kiat lah ada super kiat dah dia kabaye dah akak lalu tu puas dia pun selok dek kakak kita orang kampung apa dah sama-sama bahagia dah dalam peraya eh salap berang Cawak Naro dan peraya eh Bok Raja kita sembilan sampai sebelah Kajajun dah hari ni tempat lima dah tak berapa hari dah agak boleh dengan apa tempat 12 tu sambung selalu hari kabaye bayar-bayar istimewa Naro dah akak boleh lah dah belarok kita pun dah hari tu dah akak tu dah pada sapa dah lah boleh dah belarok kita pun duduk tempat apa tempat 12 hari satu dah tempat 12 hari tu demo apa tarik pendege kabaye kong di bedau hari ni tak ada siapa berita lagi dah akak dah dah terus-terus tanya apa 12 kabaye kau di bendara tu belarok tu pi mana pagi pete biasa je pete deh masa tu masa pete biasa tapi tadi pun boleh jadi pete juga pada tahu masa pi mana hok tu tak ada tak leh nak tetak lagi dah kau deh ada tak dapat apa ni surat mari lagi deh walau pada pun kita hok dok sama-sama bahagia tu boleh buat persiapan lah tentu dah tempat 12 tu acara pembuka eh kabaya kongdi bendaro dan akak pah mulai dengan belarok hok adik kakak itu duk tunggu-tunggu duk nanti-nanti duk tengok dan akak dah pah kabar tu je pula ni hok ni kemarai katanya pihak timbalan Raja Negeri Cawak Naro jadi pengurusi dalam acara pembuka eh kegiatan kick off kempen cari orang jadi penyakit badan dalam kampung. Haa, penyakit badan dalam kampung, dalam cun-cun dah kau. Dok kemarin ni katanya jam 10.30 minit pagi di bilik becu masjid. Di bilik becu masjid Cawak Naro. Apa bernaro Cawak Naro. Masjid besar tu, masjid besar patah tu. Di bilik becu masjid besar patah Cawak Naro. Naik kesenak dan kamerai. Timbalan Raja dari Cawak Naro. Jadi pengurusi dalam acara pembuka air. Kegiatan kick off. Kemping cari orang penyakit badan. Dalam kawasan Cawak Naro. Kerana penyakit badan ni salah satu penyakit yang berbahaya dah kau. Bahaya. Dan kalau pihak Cawak Naro kita nak cari supaya dah hapuh.
penyakit badan tak sebi ada lagi. Nah, dengan ada naik pes sana su Cawat Naro, Ketua Unit Kerja-Kerja Air, Cawat Nasi sana su Osobo, Osobo pemimpin tempat te, Unit Bobo Gerok, Unit Bobo Tahang, Unit Bobo Tahang Gerok, dan Unit Kerja yang bersangkut pauk sama-sama ambil bahagian dan akak barang ini lah. Tempat mengadakan kegiatan cari orang jadi penyakit badan. Jadi kegiatan ini dan untuk nak cari orang jadi penyakit badan dalam kampung. Dalam kampung yang ada jadi kumpulan bahaya besar lah. Contoh dia, orang jadi badan ni kata apa? Kata dia ada juga bila takut larak. Larak apa? Lapis-lapis lah dia kau. Dia tak pisah habis dulu kau. Dia kau dia. Pas katanya penyakit ni kalau kita pesak, tahu kadang jadi penyakit bulan-bulan jadi ni ada peluang, ada peluang pubak sia, pubak hilang lah dia akak deh, pubak hilang serta supaya dah we apa habis penyakit penyakit apa badai dia deh, penyakit badai dalam kawasan cum-cum dalam kawasan kapu tempat kita dia akak deh. Gok bagai di kata yang ramah lah adik kakak kita kawasan badan darah ni lah cik sebab darah hok tak hok apa berasa luar biasa gata-gata apa tu lah deh penyakit gata penyakit kulit dah tu dia pun kata penyakit badan tak gata adik kakak deh dia hok penyakit kulit lain-lain pun dia test saya kok dia pesak tengok duk gata pelik ni di badan apa dia berpakat tu pergi pesak ramah lah adik kakak bagai tu dengan ada pihak bobo tahang pun bagi apa bagi dia bagi pesak dia akak bagi pesak orang jadi penyakit badan dia akak di hok di bilik bercu bercik patah darah kita dia akak lain-lain kali akan berada ke di kawasan tempat lain-lain pulak dia akak deh kada darah kita sama-sama tak berhapu penyakit badan habis-habis dalam cawat darah dia akak pak kita tak say deh. Dia tak sedar tahu ada, kalau ada orang lagi ubah kita keluarga kita jadi naik apa jadi badai kalau ke mana deh haraplah kita buat bagi pesak deh semasa orang buka peluang pergi pesak apa pun kalau tak ada nak pesak hari orang pergi gerak sampai tempat kita pergi pesak rumah sakit pun boleh juga deh akak deh dia ada bagi pesak penyakit badai tu hari-hari lah deh akak dah. Pasal lagi ni berita kesedihan dia akak dia pada staf pawi tahu dah body dan kata dia ada berlaku kejadian tak tenteram kawasan Persok. Kata dia orang dia tak baik tembok pedulu untuk debe. Deh. Kabar dia kata dia pihak raja dari Cawat Naro menunjuk kesedihan terhadap keluarga pedulu untuk debe pok poroso poroso bagi jaga keselamatan lah deh poroso ni. Pedulu untuk debe poroso tempat lima mungkin resok serta puan kata dia nak cari orang yang tembok tu bagi berjalankan ke udah-udah tinggal cepat serta nak segera jiwa keluarga poroso yang mati tu di akaun. Jadi dari bucuai hob yang je diraja dari Cawat Naro menunjuk perasaan sedih lah terhadap keluarga dari Asming. Deh. Dari Asming dirasa umur 50 tahun. Dia jadi penolong untuk debe bagi jaga keselamatan ataupun poroso deh. Tempat lima mungkin resok apa resok Cawat Naro mati dari kejadian orang tembok lah deh. Orang tembok dia akan orang bedil lah tak tahu. Serta puan suruh judi kerja bahagia ketiga segera cari orang buat salah tu baik berjalan ke bikuk udai-udai baik dedah bikuk udai-udai serta segera we jiwa we pertolong keluarga si mati dengan cepat bikuk hok ye akan dak bikuk hok ye dapat dia akan deh dia ada lah deh pihak KJL dia kena mati kejadian apa ni dia ada hok ye keluarga akan dapat dia akak kau puan kata suruh segera-segera nah kemudian pihak puan kata lagi katanya Cawat Naro mengambil kepentingan terhadap apa cara guna ude-ude dan cara kepada keluarga hak
hak apa ni keluarga si mati belah tau. Cara kepada keluarga si mati ni dengan dia bubuh tiap-tiap unit kerja suruh pesak sogi cek tengok hak hak ye keluarga si mati ni akan dapat pertolongan. Ha so cek atau tak boleh gapo atik dia kepada keluarga ni. Apa serta we cepat. Buat kadang-kadang pun we cepat supaya tak stay we tiba ke tok kepada keluarga. Olah sedih-sedih dah dia akan ada duka cita dah. Pa kalau tak ada nak makan ke pisal tak ada nak makan tak ada apa jadi susah sekali lah. Kalau pun atas segos-segos lah. Lebih-lebih lagi dinilah modal ni. Duit kita tahu belakang lagi duit dia akan dah. Itu dia. Kamu dia pihak cara tidur pun pesak lah deh. Pesak untuk nak tulau keluarga keluarga padulu untuk dia pihak mati ni. Katanya dari asmi ada-ada bukan ada-ada ada asmi ni ada tayak subuh tiga orang. Tayak subuh ni kata orang yang duduk jaga hak dia lah deh. Tiga orang. Yang pertama dan rohani dia rasa hak ni bidik dia. Bidik dia, isteri dia. Yang kedua, nang saw samimi dia rasa anak perempuan. Yang ketiga, nang asri dia rasa anak lelaki. Seolah tak anak dua, bini sore. Dekat deh. Yang mana anak dia tu learning, masih duduk belajar, duduk gaji, pekak udah berseksa. Pekak udah berseksa. Dekat deh. Kemudian, olah dia mau pergi pesak lah. Cik tengok lah deh. Untuk nak beri pertolongan kepada keluarga ni. Ada pun hak pertolongan yang akan boleh kepada keluarga si mati ni. Puan kata awal-awalnya deh boleh duit pertolongan dari cangwak. Soalnya tu deh pihak pegawai canati mati ni deh pihak cangwak tulau lah deh. Tulau 500 ribu kau dah kau. Pah duit pertolongan dari pejabat popo. Ataupun pejabat pun kalau batal tanah pai cawak harga apa si pemayak berkata harga cara ke mayak deh satu keluarga apa ni harga cara ke mayak pas ni jadi ketua keluarga kata deh lelaki ni jadi ketua keluarga huna krop keluar huna kok keluar mati dapat duit hok popo ni 71,400 kop. Nah, pas duit pertolongan dari Palang Merah Syawak Nara 5,000 kau. Pas dari pertolongan dari Soal Boto 3,000 kau. Hak ni hak dia bertetak dah hak tentu kena boleh dah hak dia dah. 3,000 kau. Pas dia kata duit perakan lagi. Duit perakan ciwik tata dah. Duit perakan ciwik apa rasa tu 500,000 kau. Dah hipo subo 1,079,400 kau dah kau. Hak ni akan jatuh kepada tayak dia. Bidik dia anak dia dah kau dah. Tai pada ni apa ni ada hak lagi dah kau. Ada hak lagi akan dapat iaitu kalau ada duk gaji gak deh pihak kajian ke bui modal pelajaran bui modal gaji setahun 5,000 sampai 20,000 kau tu duk tengok atas gaji gaji apa gaji dia tu lah duk gaji pekat mana deh kalau pekat dah 5,000 kau tu lah gitu kalau pekat tinggi tu 20,000 kau deh akak deh dia pak ada hak lain-lain lagi lah banyak perkara lagi lah ye yeah, akan okay, dapat bagi keluarga si mati ni serta puan kata suruh cepat-cepat unit kerja ketika hair tu segera deh we pertolongan pada keluarga hak hak tipo jadi ye di dekat kau ha hak pihak cara ti bagi berikut tengok atau cari orang hak hak buat berlaku kejadian pun kena segera cari juga orang yang buat salah ni untuk beri denda ikut udah-udah dia dekat deh soalnya tu pihak kerja tak tinggal siapa dia aduk belakang lah siapa dia susah segera beri pertolongan selalu pasal lagi ni kena klik main golok kita pula deh kau pergi golok kita deh kata dia si sebab sungai golok golok ni kata hujan bak body deh kau. Hak pada ayat dah awal pasal hujan lebat 2-3 hari kemarin menyentuh sebelah Cumcun.
sebelah pintu ai boh mas ai je masuk mangai dia kau serta tersebar tetap peracege untuk dak uka mata Allah dengan segera ha gado bi hujan mari tu ai lipoh dia serta betul dia kau ada terlekat mado dah gap pihak tersebar segera lok segera gi pesak selalu dia kau. Jadi hujan lebat pada 43 kan dia ayo jatuh tahun lepas. Hari ni 45 dah. Hari 44 mari lusa. Ah bai dulu dia kau. Bai dulu kata hujan lebat. Pada sibuk tengok-tengok dalam peak jelah. Deh, tapi dago kita tak ada hujan lebat di golok dia kau. Hujan 43 kemarin dia menjatuhkan kepada dekat kakak dan kawasan apa sungai golok sebelah Cumcun. I dok kita deh kata jo. I dok kita dok deh. Pas rakyat susah dalam 200 keluarga dia kau. 200 keluarga. Deh. Atau ai masuk dalam rumah dah barang-barang pun dicur dalam rumah kamari baju sofa tempat tidur peti sejuk ke apa oh habislah tadi ai kau dah kau dah masa dia dah dah kau dah tadi ai tak nak kira dia kata tak mari lagi hok ni hok pada di pesedem benar-benar dah pesedem sok-sok dah lo ni kita buat persiapan ha apa boleh buat kita buat dah siapan ha tulah saya kata apa kata mari lagi ha mari tak dah kira juga di golok ni ha tempat ni gol kemarin dah kau dah ha kata je di apa banyak cumcun lah dah cumcun apa si aman ha menjatuh 28 keluarga dia kau pas cumcun cerentin menjatuh 20 dek keluarga pas banyak lagi lah cumcun tok lebih santik suk pohon jambu cerai tuli ceren sap kolok wilet dan juga hua kunci. Dah cuba hua kunci semua tu menjatuh air hujan marai dia kau. Pak Tiga kemarin pas pihak jadah tinggi pesak lah dah kandung air tak boleh nak pergi ni didapati tengok apa ni di lombong-lombong tu sumat sumat dengan tanah-tanah sumat dengan apa sapoh-sapoh lah kata hutan dia kata ada sapoh di klon hutan di apa pahit-pahit tu betul lombong-lombong lah kita panggil dah lombong-lombong yang jalan air dah loke-loke jalan air tu sumat dia akau lalu tu bau hujan mari ya sumat kok tak ada lagi sahabat tu masuk tapak lipoh masuk apa dalam rumah tu dia akau agak pihak tersebar segolok segera segera-segera pasal nanti tu pakat mari patena deh laja-laja buai sapa-sapa buai pasir-pasir buai seluk-seluk supaya hujan lah mari lagi datang ni air derah mudah derah gi lah dia akau salah tak kena tipa dululah baru sampai bergaduh dah tak lagi tu belum pada hujan mari tak ada bergaduh mana sedia dah dia kena tenda dulu hok pada pesan sok-sok boleh kena buat dulu deh buat dulu baru perlu jatuh pun tak banyak sangat ni tak dia buat lari kata sofa-sofa mari-mari pun dicur gapo oh, banyak lah dia kena air kau dia punuh lah dia kau deh di cumcum apa sungai golok dia akau 43 kemarin hujan banyak deh pas lalu di pun kawasan mana tak ada hujan lagi seolah tu dia hujan mari rumah kita ni air lipah air masuk dia akau sipis-sipis selalu dah sedia-sedia lah dia selalu dia akau barang-barang gapo akak tak tinggi selalu deh jadilah aluh habis masa dah aluh berita luar tak ada lagi dia akau deh tak apalah sikit-sikit berita luar deh berita luar ni hok depan lah depan oh depan pun tipu dengan aboh dia aku bersabda dia aku deh dengan hujan dengan seluk dengan batu oh deh dan dia kata lo ni pihak badai basuh-basuh satu sangat persiacat wak persiapai dan hipo duit hipo duit dalam $50 juta Amerika untuk gitu lo orang yang kena aboh hujan tanah hubung di depan di negeri depan dia aku deh jadi lolo ni katanya jumlah kematian rakyat Nepal pucuk dari air air banyak marai lah dia akak deh mati duduk di 1,259 orang dah oh naik tamtah dia akak body dia kata ratus ya deh apa yang terhilir tak ada jumpa lagi 5,083 orang di Nepal ada pun di Cina yang berlaku tu taruh dah Cina titik sikit pas Nepal di Cina ni dapat laporan kata kematian 31 orang. Hilir tak berjumpa lagi 531 orang di akau. Di kejadian dok kata boh besar, apa besar pun deh.
Dak juga dak akak. Tapi dia hujan banyak itu, besar dia tahu deh. Kadi kejadian air banyak, air naik banyak dengan setok betul dia akak di negeri depan. Pakai sekali ni kata je masjid apa? Perlu sejik tadi akak. Masjid Jambik Janeng. Tempat dua Bukit Cua apa Cerong Cawak Nago dia orang make untuk cari batu eh no apa? Nak bagi masjid yang belum lagi sudah ataupun nak bagi masjid ha usak-usak tu lah dah pudah-pudah sikit-sikit tu dah akak dah gak dah mahu nak makan lah dah akak ni di masjid Jambik Janding dah makan bila pada hari Sabtu 5 Kanjayu 2019 hari ni dah akak dah hari ni dah bagi dekat aku kita kena jemput teh sama-sama lah pakak pergi makan jamu kerok dekat aku deh masjid Jambik jadi tempat dua Bukit Cuak apa Cerong Cawak Naro deh di pagi tadi tengah hari ni agak atas penuh lah ni makan jamu kerok bila kata maksud kabu oh jangkup sungguh deh pada duit apa boleh giatik pada kena juga ni deh tak apalah pakak gitulah siapa dia tak ada lagi sama-sama pakak pergi makan jamu kerok di masjid Jambik jadi Cerong dekat aku. Hari ini, pada dulu, Assalamualaikum.

selagu bahagia kumbah merah-merah molek bunga apa bunga di belakang tu. Malam ni boleh tengok lah orang kata bergelek bersama hati-hati pada Kelate dan Thailand. Pasal dia tak guna sekala duduk gelek-gelek hidup guna dengan minus way, dengan melus way pun macam-macam, dengan test way pun ada. Ni dia kena bergelek dengan bano di kibara asli hok jame dulu lah.

0: Okay, then love you God. Terima kasih. Kita beri dua lagu dulu. Pani kita beri pada bunga pula. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Halo. Itu dia Abang Awi kita. Abang Awi. Abang Awi. Jadi, ia pertama-tama. Okey, tino kita nampak penyanyi. Mungkin adik kakak tertanya-tanya ni. Penyanyi wanita kita di sebelah negeri Kelantan ni. Hak mana lah nak kenal tak? Jadi, kita nak jemput dia ni. Jemput selanjutnya. Kita nak jemput adik Nombi. Nombi Mawar Merah. Adik Nombi Mawar Merah untuk memperdengarkan lagunya.
2: Assalamualaikum. Sawadikap. Terima kasih semua. Terutama sekali nak ucap selamat pengantin baru kepada kedua pengantin kita. Semoga kekal sampai ke akhir hayat. Dan tak lupa juga pada Abang No dan Abang Kandung. Terima kasih banyak-banyak sebab jemput kami daripada Malaysia.

0: kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Itulah dendangan adik. Adik Noming, Noming Mawar Merah. Kita teruskan lagi dengan acara kita. Adik kita bawa hok mie belakang ni. Kuih tio tak ada dah. Kuih tio tak ada, behung tak ada. Kita bawa lagi mie belakang. Penyanyi kita yang kedua ni, adik Mimi juga. Bangun mie. Ha, kita main belakang, tak ada kuih tiaw. Bingung pun tak ada malam ni.
2: Okay, assalamualaikum peminat di sini semua. Sebelum pada adik Mimi nak nyanyi ni, nak ucapkan terima kasih kepada Abang Noh. Sekali dengan Abang Gandum. Kandung. Lepas tu tak lupa lagi kepada Abah Daud kita deh. Orang jubu bunga adik Mimi mari di malam ni. Lepas pada tu kita tak kena gejek banyak deh. Kita buat lagu selu-selu dulu. Tak sedap pun. Agak maaf eh. Kok. Terima kasih juga pada Mak Munirah kita. Tak nampak Kak Mak duduk belakang. Jangan telajak duduk dalam ceruh. Tak cek, sini nak klik-klik. Tak apa-apa Abah sungguh gitu lalunya. Oh, iya. Kalau dengan orang muda, kau tak boleh lalu. Naik angin. Okey, kita ambil lagu selu-selu dulu. Tak sedap pun, agak maaf lah deh.

kasih sangat tepuk tangan. Terima kasih. Lepas tu tak lupa lagi abeh buih hadiah saat ni deh. Oh jangok abeh. Jangok lalu beri buih hadiah deh. Siapa dia nak buih pun jangok belakang mana buih deh. Okey, kita buih lagu. Ni kita setuju kepada abeh bulu dada hok lebak sikit deh. Lebak belakang kau duduk sini. Eh, cuba buka baju tengok eh. Okeylah, kita beri lagu Gupa Lawa.

Ala, nunggu api rokok. Okey, terima kasih. Terima kasih sudah tepuk tangan. Lepas tu, adik Mimi setakat ni saja. Kalau ada salah silap, harap maaf semua. Terima kasih.

0: gitulah deh beriki ini masa dia lah deh tepah patung ya kena buka jandeng ya kata deh ataupun garuk jengki deh patuh siapa sebelah balik anak puyuh orang nyanyi ada juga 2-3-4 orang dalam rung orang nyanyi raksa pun ada deh. Ni tak lewatkan masa kita beri orang nyanyi hak darung dulu ya tak lain tak buka adik Najri. Abang Najri boleh selagu tak apa dah kalau rock dua rock dua. Tolong ya tua. Okey, tolong.
1: Assalamualaikum peminat kita semua di Kawat Taning leh. Kok kelab sebab di pemain pinang tu kan nak. Nah, ya di tengah malam kita lagi. Play time nak.
2: อาจฟังไม่มีเหตุผลเท่าไร

0: Aduh, apa weru nyanyi selaku. Aduh, gak makin gak tulung gitu. Oke, waiken. Alhamdulillah, terima kasih. Ini kita we. Ya deh, wak dulu ke we dulu. Ah, kita we dulu. Ah we, tadi yo nak acak bano nak. Ali kita ali jepu atau dah jepu dah pakai royak lah bangun dah. Ali awe, awak dek dah awe tinggi dah. Buat nawu hak nak puyu dah. Orang okay, palu bano, pasti yo nyanyi bana suara sedak. Tuwe jangan. Bini tak cok.
1: Assalamualaikum peminat di sini. Ya, kau kun Tan Watanatham Jangwat Batani tidak dapat cun. Karena di kehulu masa dari nekam kini tan song di nyubun weti dia beroy lew. แล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อยู่รอบๆ บริเวณงานทั้งนอกหรือว่าทั้งในนะครับอันนี้ท่านก็ลากุพยาปตามโมได้ลากุนายอยู่นุ่มๆหล่อแน่ๆ

0: Tapi
1: betul lagu.
0: Ada terima kasih saya buat tangan ini ada hadiah wih lagu. Apa? Kisah orang jahil gila kena babo dah permintaan hari pada apa? Sedawah. Memang kalau dok kawasan ini dengar dah.

0: Terima kasih ya. Apa yang Pak yang ada di sana?
1: Kena dia mulah. Main lagi saya jatuh. Duit dah letak saya jatuh. Ada lagu buaya lagu sana. Anak babo. Anak babo kan orang berdikik. Anak kena niat dah. Sepuku nak nyon dah. Gugak-gugak keruh tu. Gugak-gugak keruh tu. Ayolah boleh pakai. Okay.

0: Demikian suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu maghrib. Tunya dan mengah, mailah kita sama-sama ikuti dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim.
1: Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa ma

0: لكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعم.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حاضرين حاضرات tuan-tuan dan puan-puan, poci-poci mango-mango dia tu tempoh kita belakang lah. Mula-mula sekali kita hanya terima kasih, terima kasih hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala tentu eh, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bui hidayah, bui kita ni peluang yang baik nah, untuk kita bersama nah, syukur dan takwanya kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar eh. Kita berasa ke mana dah kau itu dia, wasa ke mana kalau kita bersyukur kepada Allah. Wasa-wasa kita nak ke mana, macam mana ni. Lepas tu hadirin macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai permulaan bagi kita sama-sama ucap syukur kepada Allah. Yang kedua je dah kok, yang kedua sudah perengah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi peluang kepada kita, kita boleh berada di bulan Rabiul Awal lagi dah kau. Deh, kalau kita bilangnya ada lagi 5 bulan nak Ramadan pun duduk dah kau. Masa tu dah ada nih. 5 bulan lagi tu. Ni apa ni berawal Rabiul Akhir. Cuma di awal, cuma di akhir. Rajak sampai dia ke bagi Ramadan. Bagi Ramadan lah. Dia bunda Ramadan. Masa Ramadan dia ke. Allahu Akbar. Dia yang kata dia boleh lagi. Tak sangat dia ke. Dia boleh lagi kata dia. Itu dia dia ke. Dia yang kata dia. Bila sama bila bila dia akan nak supaya kita boleh nak beramal nak beramal dia akan dia boleh dan tak tuai peluang kita dia akan nah. Tapi kalau kita tak ambil peluang tu rugi peluang awak tahu kita peluang dia tak ambil lepas banyak peluang banyak peluang kita tak ambil banyak bagaimana terlepas banyak ni aku banyak kalau poso tetap nak kita poso kita mulai kedok ni poso kita lagu mana dia aku kalau kita ada usaha dia tak poso kita ambil Alhamdulillah ni katanya poso kita adalah merupakan nah, kalau kita mulai Alhamdulillah tak tak peluang tu hewi kita tu nak gitu ya sebenarnya nah tu mari boleh puasa baru ni dah boleh puasa lepas ada puasa boleh sawah dah boleh sawah dah kau boleh sawah tak ada pula dah kau kalau ada pada kau nah puasa ni tak ada pula dah. pada bulan Rabiul. Nah, Rabiul Awal ni mula diperanakkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Gapo benda yang telah suruh kita buat di bulan ini aku? Ni kita tak sempat dah lah. Gapo benda yang mana telah suruh kita buat di aku? Nah, terutama sekali selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni aku. Kita selawat berapa kali sehari dah ke? Berapa kali sehari kita selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam ni aku? Ajak kali kau, berapa kali kau deh. Nah, tu deh. Allah dan Rasul, Allah dan para malaikat selawat ke Nabi. Allah dan malaikat selawat Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan Nabi. Allah dan sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat selawat ke Nabi SAW. Bah kita sebagai umat dia dia. Apa tak? Kita sebagai umat dia lebih lagi kita selawat ke Nabi SAW. Oleh itu hadirin mati Allah SWT deh. Sebagai mukaddimah ni usaha dah kau. Usaha sedaya upaya deh. Usaha sedaya upaya supaya kita boleh menyelesaikan diri kita sendiri dengan kerja-kerja Allah. Dengan kerja-kerja Allah Subhanahu wa taala. Nah, deh. Cuma jangan dah kau. Main nak kecek gapo ni? Nak kecek gapo malam dia tengok itu ambil. Bila kita duk nak ambil di antaranya kelebihan dah kau. Tu amal yang kita bawa ni kita kecek dah. Bawa ni kita kecek dah dengan apa ni? Berkenaan dengan amal yang persiapan amal yang hendak mati dah kau. Kecek dah bawa ni deh. Jadi ya. Alhamdulillah lah. Tak boleh apa ni? Wayak deh. Pada waktu kita semua dah kau. Hadirin mati Allah Subhanahu taala di. Hari ini dia kok kita nak kecek berkenaan dengan sama bangun dia sama dengan pada hari ini berkenaan hari Jumaat dia kok. Cek Jumaat ni hari Jumaat dan penghulu segera hari dan kesempatan meraihkan ke apa ni Allah Ta'ala dia kok. Hari Jumaat ni kita nak tekan bak semayah lah. Mari api memang kecil baju mahal hari Jumaat lah kan. Malam tu tahu ya kata amal malam Jumaat, amal hari Jumaat deh. Cuba tengok pada hari ini ni Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi kita kesempatan untuk hidup dah. Allah Taala beri kepada kita kesempatan.

Allah Ta'ala bagi kepada kita hari ni kakak, beri kepada kita ni kesempatan untuk hidup dia kakak. Untuk hidup. Dalam kehidupan itu merupakan kita kepada beribadah. Nah, beribadah. Dan bertaubat. Ha, tu. Dalam hidup tu, kesempatan dalam hidup kita tu, kita kena ada beribadah dan bertaubat. Nah. Sebab tu dua-dua beribadah dengan bertaubat ni kat situ, maka janganlah kita mengsia-siakan nikmat tersebut. Jangan membuat mensia-siakan nikmat dua tu. Nikmat ibadah, nikmat taubat. Allah Ta'ala beri kepada kamu kesempatan, masa dan kapan ni, dan jangan lepas belum pula gitu saja. Nah, ibadah melakukannya ibadah ya kok. Taubatlah terbanyak-banyak mungkin, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Terutama sekali dari jemaah dia kok. Banyak di antara hadis Nabi jemaah antara waktu kita kan. Nah, istimewa. Ada di antara Nabi sebut pada kita dia kok. Nah, Nabi sebut inna min afdalil ayyamikum yaumul jumaah. Nah. Sungguhnya antara hari yang paling utama bagi kamu ialah hari Jumaat. Hari yang paling utama. Nah, maksudnya sungguhnya antara hari yang paling utama bagi kamu hari Jumaat. Nah, apa Jumaat ni kat tu? Ah, ni sebut Jumaat dalam itu tawadah. Amal-amal jemaah, amal hari jemaah ya kan? Ni nuah ibu siapa jemaah sebenarnya. Kita diawi terti jemaah tu siapa. Penting kedok jemaah tu malam penting dah malam lah jemaah tu penting dah orang pentingnya penting dia amal ibadah malam tu penting kedok amal ibadah pada siang hari penting juga dah. Cuma hari jemaah ni nak wira tu hari belia biasa mana. Siapa kau ayat Al-Quran sebut kepada kita tuan-tuan daripada surah jemaah ayat 9 sebut kita. Mengata afdalnya hari jemaah, istimewanya hari jemaah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salah min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ni katanya istimewanya hari jemaah. Ni ada kita ada lah mana jemaah. Nah, lah mana jemaah. Tak pergi jemaah pun ada. Dah wanda-wanda. Tak pergi tu tarik. Orang baik jemaah tak cara lah mana. Dia kok. Tak ada waktu tak ada. Kita ada asal nak error nak pergi jemaah. Kalau kita ada, ya ada. Kita ni gaduh-gaduh pergi jemaah dia kok. Ni ada tebal kita klik hijau, letih tak ada. Paduh-paduh jemaah, gigi lalu kumah dia tengok. Astagfirullahaladzim. Kita ni ngucap tengok. Kata jopak kita tak kecoh, karuh dia kok. Tak kecoh. Orang nak khamat tu. La ilaha illallah. Dia kata, ni katanya. Nah, ada herah. Rupa-rupanya. Orang situ kata, orang tempat dia kata, oh, ya tak pernah semak, ya jemaah. Buat ketut tu, lepas jemaah ada langsung. Kita nak kira lagu mana lah ketut dia kok. Ini sebab apa? Sebab kita tak pernah dengar. Telinga kita tak pernah dengar orang mengajar, tak pernah dengar berilmu. Nah, di antara kelebihan-kelebihan hari, kelebihan malam, kelebihan siang hari, nah. Macamlah mana kita. Ani. Matu retino. Orang isteri, para isteri lah. Dia agak dia para isteri. Siapa jemaah amatlah habis.

Ketua tak boleh nak pergi jemaah. Malam-malam royak ke abis tak jemaah hati. Jemaah diri, kumat daisa, kumat warik, kumat zuasa. Zuasa abis hijau, warik isa lagi juga masjid. Subuh tak kena. Nah, misalnya. Ha, nah. Cuba-cuba eh kita dia. Nak bini nak baki belakang tapi nak tak boleh pada suami di semai. Suami adalah satu daripada orang yang panggil. Apa ni? Ketua ni nak bimbing anak buah kita jauh daripada api neraka dia. Nah, kalau suami tak reti habis. Kami tak reti dah kau. Agak nak bini dua tiga semai bedak suami. Tapi tu bini dua tu. Bini dua. Oh, daripada dia ni. Bini dua tiga bini dia. Tiga. Tapi kau semai zuhud dah. Ibadat tak kerabut, tak reti jemaah tak reti. Oh, tak ada beda. Tinggal lah kalau bini tiga, tinggal berhabis duduk sore dia, kok iya. Dosa main, misai deh. Atau jawa kita deh aku. Ada lah kak, ada. Oh, rebelnya bini dua tu, wah. Tapi kau apa weh, kan? Semaya tu, jemaah tak reti. Nah, ni. Oh, banyak macam nak tahu. Orang ada banyak macam. Kalau kita cari sungguh. Rukian manusia jamil down ini aku. Tak malu kau biar, tak malu tu khotik tu. Kau malu kau tu imbe, tak malu. Dah, tak semai. Mana? Tak sih kau tu imbe, tak sih ke masjid. Bila anaknya? Bila anak? Ha, bila mati, baru anak kau tu imbe. Bini terijak, ada bini-bini. Kau yang tu imbe, terakhir mati tu. Nah, imbe tahu dah terlaki yang mati. Bila-bila tak kerti, tak pergi. Pada dah. Duduk sini, tak cara. Ada rasa malu kat aku, dia kata, ketika bini dia. Ada rasa malu kat aku, ada rasa malu kotak-kotak tu bila. Nah, kau makan majlis ke royak dah. Misal ni, buat misal. Kena kami pijak dia, kau ada buat misal, buat misal. Ada nak ni, cerita mikir sikit lah. Cerita mikir. Haa, dia tak main royak dah, tak tak royak dah. Nak semai jemaah, nak semai jemaah. Eh lah. Ya mati tu buat tahu mati jok lo. Aku mana bini kata kau tak aku malunya kau tak imi. Lelaki aku masih hidup je balang kau tak imi hari tak kisah masjid. Dia masa apa kau tak imi aku. Nih. Haa ni katanya. Akhir-akhir cari dia kata kepala air luar ni cari mandi dia tu. Haa biar keluar dia kata gabung kata kau tak imi tu tak boleh. Oh tak imi kau pernah. Semua ni nama mulia gitu dah kau. Kata kau tak imi. Nih, dia tahu tau, gabung nama kisah sebenarnya. Haa, tu. Lepas tu lah, oh, padah, tak main tak cara pun. Nih, oh, tak pernah semaya, tak pernah gabung. Haa, tu. Nih.

terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala deh. Katanya hari Jumaat itu penting. Pentingnya kau. Itu penting, maaf penting. Sebagaimana tersebut tadi, yalazina amanu izanu dia lissolati min yaumin jumaati. Wasa'ala zikrillah. Wa azalul baik. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tuan-tuan, yang bermaksudnya deh, yang bermaksudnya. Wahai orang yang beriman, apabila seru untuk melaksanakan sembahyang maka hari Jumaat, pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingati Allah hingga jual beli dia ke bunyi orang azan hari Jumaat. Nah, teruskan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala hingga jual beli katuk ketak-ketak dulu. Katuk ketak-ketak dulu dia ke weh hari Jumaat dulu. Nah, begitu maksud kita lah ketul dia ke. Jual beli mengkatuk kita dulu main tunai ke semak-semak dia ke. Itu dia tunai akan apa ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Tuan-tuan berkata si Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam ayat ni kata sebut pada kita, hei orang yang beriman, wahai orang yang beriman, apabila seru untuk melaksanakan sembahyang Jumaat, apabila diseru untuk melaksanakan sembahyang pada hari Jumaat, segera mengingati Allah subhanahu wa ta'ala, segera bertidur. Allahuakbar. Itu segera ke? Segera mengingati Allah, mana segera pergi masjid lah. Ada terdapat yang mudah kampung kita kak, segera pergi masjid lah. Tak pakai sebab pandok lagi, tak ada era lagi lah. Orang berang-berang pergi masjid, tak cakap dah. Kalau pandok gitu, tak mani lagi. Orang bedoh kau gapo kau. Nah, mungkin rumah kita kadang-kadang tak tahu rukun jemaah lagu mana. Nah, rukun jemaah lagu mana, lepas jemaah lagu mana. Kita kerti situ, tak kerti gapa dia kau. Jadi kerti soalnya jemaah sama jemaah, gitu. Nah, orang yang kita buat ya, duk kecek. Nah, tu. Sebab kita kerti lah, kau tak kerti. Duk keluar, duk sekolah tarika, duk letak pakar. Nah, oi komak baru naik duk kecek isak okok kepol-kepol tu ni mahal dengan tentu rasa cakap tu boh. Nah. Ha tu golek kita lagu tu dah kok. Ha kita sebab apa? Sebab kita tak tahu rukun jemaah. Kita tahu lagu mana tak. Kau tak mengaji, kau tak mengaji belako dah kok. Ingat tak jemaah kau tunggu semaya waktu semaya dua rakaat pelik sudah kalah jemaah. Banyak lagi kena buat dah kok weh. Pertama duduk dia, hari tu kita duduk dia. Pada seokok oleh dah seokok. Pada rukuk tebuh ni, apa-apa yang tebuh jemaah tu dua rakaat tu dia kok. Dua rakaat tu. Boleh? Main dua rakaat lipat, rakaat ganti pada semain zuhur. Boleh? Tu ada buat tanah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan semain jemaah, segera kena pergi. Mengingat dia tak ada segera. Fas'au. Nah, segerakan kamu mengingat Allah Ta'ala. Tinggal jual beli, tinggal dulu. Ni jual beli, budak. Jual budak, gapa duk cokor. Tarik, boleh gopak orang. Duduk tidur main gitu, main telefon gitu. Ya Allah, Akbar. La ilaha illallah dia. Ni dia tak payah sekarang dia akak. Dia tak payah sekarang boleh buat belakang ikut. Matilah baru tahu dia akak. Emel pasal soalnya. Kalau dia tak jiwai masjid ni, banyak maaf tak nampak muka langsung. Tak mati lagi tak apa, banyak umur tak apa, banyak umur. Tak lagunya, tak ada dia kata. Ditinggalkan jual beli dia kata. Jadi demikian itu lebih baik, baik kamu jika kamu tahu. Kamu tahu, ni kamu tak tahu apa lebih baik ni. Itu dia, demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Kamu tahu, tapi kamu tak terheran kerana kamu tak tahu. La ilaha illallah deh. Banyak orang kita tak tahu atau main jemaah biasa mana. Jemaah mereka apa tak tahu dah. Itu kerana orang atau keistimewaan hari jemaah dah. La ilaha illallah deh. Ayat ini mengingatkan kita supaya sekarang boleh aku. Ayat ni mengingatkan kita supaya apabila masuk waktu semai jemaah. Masuk waktu semai jemaah ni ialah pukul 12, 16 minit sama dengan waktu semai zuhur. Ya ko? Ayat ni mengingatkan kita bahawasanya supaya apabila masuk waktu semai jemaah, kita hendaklah meninggalkan sementara urusan dunia dan segera menuju kepada masjid. Sebab tu buat rumah menjual beli tu hausa dunia tu mu tinggal dulu, mu katuk dulu. Jual klepek, katuk kedai klepek, jual ais kering, katuk jual ais kering, katuk kedai lusta. Pit lama wang sup tulis situ. Buka-buka 1:30 aku makan nasi dulu pak jemaah. Royak gitu. Orang pun nak membeli pun tino je beli nak kedai kita. Tino boleh kau jemaah ya terima belaka. Biar ada juga ya.

Anthony Decker. Allah Akbar, eh? Haa, tu. Dia kata dia tak tahu sekarang lah, tak apa. Allah. Dia tak nanti sekarang. Orang yang tak berhal, tak berhal. Nah, dia. Mu tinggal setelah dulu urusan dunia mengutu. Mu segera menuju wadah masjid. Urusan dunia, kapa mu wak mu tinggal dulu. Mu duduk mutak dulu. Urusan mu dunia mu tinggal dulu dah. Cepat pergi masjid. Tu. Bersu ayah tahan ni nak amanu. Itu. Lagu-lagu tu. Jual beli mu, kedak-kedak mu katuk dulu. Kadang kita macam nak jaga dulu. Aku nak beli semua jemaah bagi laki-laki ni. Allah Akbar eh. Kita kerja untuk cari rezeki. Kita berniaga dan mencari keperluan hidup. Nah, kita kerja untuk cari rezeki tuan-tuan. Kita kerja untuk cari rezeki. Kita nego dan cari keperluan hidup kita. Tetapi janganlah kesibukan dunia tu menyebabkan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Lupa Tuhan. Nah. Nak kau lain lupa juga ajemah, lupa juga kepada Allah. Kita kerja semai suku semai dari rezeki. Rezeki siapa dia bagi padamu? Allah Ta'ala bagi kita rezeki. Nah, nak tunai setelah tak boleh ke? 5 minit, 10 minit kita tunai kepada Allah Ta'ala dia ke? Menega cari kepulauan hidupmu. Tapi janganlah kita lupa kesibukan dunia menyebab kita lupa kepada Allah. Tak ingat nak kerja dunia kuat lagi. Tak ingat rezeki Allah Ta'ala bagi pada kita. Tuhan menjadi kamu tak ingat kau. Tuhan menjadi kabini mu tak ingat kau. Tuhan kamu rezeki mu tak ingat kau. Nyata mu boleh gitu dah kau. Allah Ta'ala jaga rezeki kita. La ilaha illallah. Baik. Jangan tanya kenapa kau kita lupa kepada Ta'ala. Dari sekedar siapa lupa kepada Ta'ala dia aku. Bimbang aku tu bimbang lah. Rezeki yang kita cari mari daripada Allah. Rezeki yang kita cari kamu tak gerak tangan mu cari tak apa rezeki kamu. Daripada mana? Daripada Allah. Ta'ala wikam rezeki. Maka janganlah siapa mencari rezeki menyebabkan kita meninggalkan perintah Allah. Jangan dia kot. Cari rezeki siapa tinggal perintah Allah. Boleh bosan dia kot. Kejual siapa tak semai terawih. Bila jual panggorik tu, siapa ke sebelah malam jual. Tak kira terawih. Terlaki podok, bini podok terlaki jom kira ruih. Tak ada semai jumlah terawih. Kita ada lah kita. Dia memang kita kau semai terawih. Kita kita semai terawih. Malah kita kata lagi malah, tak ada lah kita. Kita jual ke, tak ada. Kita jual. Jual tak ada. Cari rezeki lah. Kolor tak ada. Abah mundur lah gitu tu. Imai bosa tak kalah pun lagi ke masjid yang terawih tu. Kita semai ngorek mesa kelih saat ni. Kau tak ada lagi tu. Terawih. Tak betul lah nak malah abah mundur. Bini kata kepada abah dia. Allah aku pak lelaki pun munduk banyak bawang jual dah tu. Allah la ilaha illallah. Namo ko semai terawih aku sejap aku sejap ya. Aku kelapa aku sembilan saja dia tu. Menjual sampai cerah pun aku ada rezeki. Saya tak marah tapi jangan tinggal jangan lupa tapi jangan lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki dah bagi kita dia. Rezeki dah kita. Nah, tak aku bimbangnya kita tinggal semayat terawih kau. Tinggal gapo pada Tuhan dia kau. Kejuang, kalau dia sehari tu tunggu, kata masuk sore apa pada. Kedah aku lagu man. Ada sore kamu masuk. Mimin tak ada pijam. Kalau makan juga banyak, kalau orang main ramai juga, kamu kedah aku ni. Rasul, suka habuk gini, tak masuk. Aku mana cerita. Nah, tak kena pilih. Belum ada itu tak nak riti dia ayah bapa aku. Aku salah kapur dengan Allah ni. Dia juga sedap sangat. Kenapa? Rezeki itu Allah Ta'ala bagi kita dia aku. Dia kena ingat tu. Allah Ta'ala bagi kita rezeki dia. Nah, lepas tu kalau mencari rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin jangan tinggalkan perintah Tuhan. Dia tinggal perintah Allah.
kena berat berita Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggal. Tapi tista deh, minai tista, kau dah seminit.

kadrimat ya Allah Subhanahu wa taala. Kembali semula dia kau. Tu boleh boleh faham dah. Dia faham tu. Kita nego cari rezeki pagi petang adik aku untuk sara hidup, keperluan kehidupan kita, keluarga kita. Saya tak marah cari rezeki dia kau. Aku akan bagi kepadamu, tetapi jangan lupa dengan kesibukan dunia tu, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat kepada Allah yang bagi rezeki kepada kamu, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat molek bahawa rezeki yang kita cari mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa ada rezeki menyembah yang kita tinggal pada Allah, jangan dia. Malu ustaz depan tu hasesau. Tu sebab itulah itu penting dalam hidup kita ni. Penting dalam kita ada hijau sebelah berhenti dulu, persiapan untuk solat, gapo ke cuci tu pada semaya. Satu hijau bulok tiga berhenti dulu dia tu. Jangan melebihi masa yang tidak semaya tak duduk pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mati Allah, itulah perasaan nah bubuhai kita dalam kita di sini untuk meyakinkan lagi dah tu. Dan kita lagi fadilah jemaah. Jemaah dia kau dia kita baca nah, pada malam ini. Kita semua adalah manusia yang mempunyai kesalahan dan dosa. Pada mesti dah. Semua manusia ada yang punya kesalahan. Semua manusia ada dosa. Ada dosa yang kita lakukan dengan mata kita dah. Kita buat dosa dengan kita buat dosa dengan mata. Kita buat dosa dengan telinga, kita buat dosa dengan lidah, dosa dengan tangan dan kaki. Ada pula kesalahan terhadap ibu bapa, terhadap pasangan suami, isteri, anak-anak, saudara dan jiran dah. Kesalahan kita. Kesalahan kita khabar dengan mata kita salah. Tengok kita guna kedengaran benda-benda tak kena dah. Lidah kita begitu juga. Tangan kita, kaki kita begitu juga dia. Ada pula kesalahan terhadap ibu apa yang kita bodoh. Ada ibu kata caci ke ibu kaya kita caci dia. Pasangan suami seri balok ke mari dia. Kau belum nikah habis adik cintamu cintaku pun dia kemari 5 tahun cerah berah dia. Apa tu? Ada kesalahan dia pasangan suami seri. Anak-anak begitu juga dekat kau ya. Saudara dan jiran kau. Namun Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat kepada kita. Ada kesalahan dan dosa, telah buka pintu taubat kepada kita dekat kau. Dah buka pintu taubat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sebut dalam Al-Quran ya kak. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah wahai hamba-hambaku, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Dengar ni. Janganlah kamu berbentuk

Sultan pada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan dosamu neraka. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Telah melampaui batas terhadap diri sendiri. Jangan putus asa. Daripada rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampun dosa. Tuan-tuan, jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Daripada rahmat Allah, setiap kali mari hari Jumaat, marilah kita mengambil kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Taubat kepada Allah, baiki diri kita sendiri. Baiki diri kita sendiri dah kot. Perbaiki amal ibadah kita kepada Allah. Perbaiki diri kita. Tanya diri kita, adakah semaya kita sudah baik? Tanya diri kita sendiri dah kot. Amalan yang kita buat hari-hari, terkali as-salati, semaya itu baik lagi semayamu. Kita ambil semaya kenung duduk. Nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ambil semaya kenung duduk. Semaya pula duduk. Molek duduk. Sebab dia tanya kita dia tu. Dia tanya kita, semaya kita sudah kebaik? Semaya mu tu. Tapi dia tanya situ, semaya sudah baik ke duduk tu, mungkin dia tanya dulu diri sendiri. Awal permulaan ambil semaya kita tu kenung duduk. Baca kanan murati, kenung duduk. Ngadak ke mana tu. Tu bak semaya saja pun kecik banyak lagi dah kau. Tanya-menanya. Kau kita semua dah. Tak sedia jadi orang-orang yang selalu rugi dah. Kena molek, semua kena molek. Baca air kena molek. Duduk kena semaya kena molek dah kau. Tuan semaya kita sudah kebaik? Tanya kita dah kau. Tuan ni sendiri dah. Pakat tengok diri kita sendiri. Molek kedok semaya aku ni. Hari-hari-hari kedok-kedok ambil semaya ni. Tak kena ayat orang lain tak kot. Diri kita sendiri yang tilik. Mari, lagu mana aku ni. Bak semaya aku ni. Itu tanya soalan klik pada kita dia kot. Yang keduanya, dia tanya kita juga. Adakah kita masih suka mengubahnya? Adakah kita masih suka mengubah kot? Ngupak lagi kau, suka ngupak gitu kau dia aku. Ngawet tu kan ni, ngawet tu kan ni, tak kena berlaku aku sore kena. Allah, akibat dia. Ada lagi lah ketua kau. Taubatlah kita kepada Allah. Taubatlah kita kepada Allah daripada benda-benda tu dia aku. Jauh kau dia aku.

Hadri mati Allah subhanahu wa ta'ala. Dago ayo ko na koi. La ilaha illallah. Itu na subuhan ni mali biap benda bayda. Tak wala pun tak apa. Ne, oh banyak nak kwe. Hadri ya. Allahu akbar agar eh. Tu satu, dua, tiga apa sahalan kepada kita dago. Adakah kita dia kita ada kesemaya kita sudah baik mudah sendiri deh. Masing-masing tengok diri kita sendiri. Tutup. Ada kita masuk ke mengopak tak ada. Dah ni tak ada mengopak dah. Tak ada mengopak kerja siang malam dia aku. Tak ada mengopak demo tak ada. Tak ada mengopak demo tentang lelaki tak ada. Kelir lelaki tidur dah. Kelir bin tidur dah. Ngopak masa mana dia kok? Tak terjadi. Adakah kita sudah menjaga hubungan dengan ibu apa? Masya Allah. Baik pula ibu apa lah kok. Kita hubungan ibu apa kita macam mana? Lagu mana?

tú y yo. Uno somos un yo. Pensaré. Ah, tú. Aquí está quietito, que no me toma. Vamos, para que saque este grillo, tú y nada. Adakah kita ni sudah meninggalkan dosa yang selalu kita lakukan? Ha, kita buat dosa semua-mua ada boleh tinggal kau. Ya kau. Inilah masa untuk kita menghasabah dan kembali kepada Allah. Waktu itu saya tadi tu kali tak tahu buat kan muncul lah. Kita boleh kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kita kepada Allah. Tak sedah aku tak sebuah dan perkara dosa. Tak sebuah perkara tak molek. Ha tu. Nah, mari merasa kita nak. Nak tinggal kau mengapa benda tu dah kau. Tapi dengan melalui kita belajar agama, gerak dengan ngaji agama tu, ngaji agama tu dah kau. Dia tahu hukum waktu hukum kau ni, hukum dosanya, dosa pahalanya. Nah, perkara dosa, perkara pahala tu tahu dah dia kau. Tinggalkan aku. Ha, dosa yang selalu kita laku, dosa yang kita buat dah. Inilah panggil masa untuk kita muhasabah dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita nak hidup ke hari Jumaat dia kau? Yang pertamanya memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam bersabda, akasiru alaiya minas salati yauman jumaati wa laylatul jumaati. Maksudnya memperbanyakkanlah selawat kepadaku pada hari Jumaat dan malam Jumaat dahulu. Dan lebih-lebih lagi kita masih lagi berada di bulan Rabiul Awal ini. Dan Rabiul Awal ini kita perbanyakkan akasiru alaiya minas salati. Nah, membanyakkan selawat kepadaku yaumal jumaat wa lailatul jumaat, pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Nah, lepas tu kalau kita banyak hari Jumaat selawat ke Nabi, jak domoh sampai sejik naik masjid duduk dia selawat juga mulutmu semua orang rebel. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, selawat ke Nabi selesai banyak-banyak. Baik mana kali tak kau? Siang dan malam. Nah, pada hari Jumaat kau, pada malam Jumaat kau muahlah amal lagu ni tak kau. Banyakkan. Banyak selawat. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekuanya Allahumma salli ala Muhammad. Selawat ke Nabi kepada aku pada Jumaat dan malam Jumaat. Maka marilah kita membiasakan lidah kita selawat ke Nabi Muhammad SAW. Biasa lidah kita. Ayah nak sebut juga dia aku ramai tak selawat lama hari-hari. Nak kasih selawat dia semayal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. أبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Tunggu selawat ya kau. Bukan sekadar dalam semayah selawat itu, bukan luar semayah lebih lagi dengan selawat. Selawat ke Nabi SAW. Itu ya. Itu harapan buat kita semua ya kau. Apa itu semua saya boleh jaga diri kita sendiri. Kalau masa nyawa ada lagi muslawat banyak kepada Allah SWT, Nabi SAW. Selamat ke Nabi SAW.

Tamo, eh. Tamo. Yang keduanya, tadi pertama memperbanyak ke sawah ke Nabi. Kita umat Muhammad sawah ke Nabi banyak dia kau. Sawah Nabi banyak kerana Allah pernah menekan sawah ke Nabi juga. Inna Allah amala. Ika tahu yusalluna ala Nabi. Allah dan para malaikat selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bagi tak umat dia taklah kalah habuk hari-hari rugi. Mun ada rugi dunia ke ada rugi di akhirat. Kita nak orang apa dunia? Kita nak orang apa akhirat dah kau. Meruan tu. Ini tu yang pertama. Yang kedua dia akak di antara orang yang panggil bani amal yang baik dia bagi jemaahnya di antara yang kedua ni ialah membaca Al-Quran. Khususnya surah Al-Kahfi bagi jemaah dan mana sebab tu dia. Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi dia tu. Jangan kita hanya membaca Quran pada bulan Ramadan. Jadi kalau Al-Quran sebagai teman hidup kita, walaupun sedikit, bacalah dengan istiqamah. Itu. Baca Quran khususnya surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi tak malah dia tu. Yang kita hanya baca Quran bulan Ramadan kaca baca habis ke lucu dia tu. Kaca juga. Dan pada mana tahu tahu habis. Tak tahu taruh terpeng pun tak. Hajul buah habis tu. Astagfirullahalazim. Dek. Dan kita baca saja Quran dan Ramadan. Kaca baca Quran Ramadan habis. Nah, baca juga ya kok. Kaca aja berada Ramadan. Belain kaca juga dia kok baca juga. Nah. Jadi kena Al-Quran sebagai teman hidup kita dah kau. Jadi kena Al-Quran sebagai teman hidup kita. Nah, walaupun sedikit dah kau. Kamu baca sikit-sikit tak boleh sepipi sehari tak pada sedikit. Bacalah dengan istiqamah. Mungkinlah baca dengan istiqamah. Yang baca kau rajin tak dah kau istiqamah aku lepas subuh kena baca Yasin misalnya. Lepas subuh kena baca surah Al-Kahfi setiap malam. Setiap pagi dah kau. Gitu. Nah, dah kata hak tahu lu. Kadari mati Allah Subhanahu wa taala deh. Baca sikit-sikit tak apa dah kau asal kau istiqamah ya. Komat. Doa di masjid sementara orang nak ketepuh di mahal dia kata baca dulu. Walaupun sedikit kan dan istiqamah kena baca istiqamah. Mana ke istiqamah ni mana baca sama kan? Dan betul-betul tidak sama gitu orang pagi dah tu. Quran lah penting dah kawin. Quran ni penting bagi kita. Bagi kita pergi ke Quran ni. Nek. Walaupun kita baca sikit-sikit, istiqamah tu. Baca sikit-sikit dah tu. Nek. Jagalah kita sebagai sama Allah sentiasa berada di di dunia ni untuk cari rezeki, untuk menahan rezeki dah tu. Itu yang kedua dia kata. Tahun ini memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dia kata. Yang kedua baca Quran, yang kedua Al-Quran. Yang ketiga di antaranya di antara berapa? Di antara empat dia kata. Di antara empat ni yang ketiga kerana tiga ni.

ープで、これはいい。yang ketiga di antara pahkau dan ketiganya, mari awak ke masjid. Mari awak ke masjid. Orang tak ada kerja gapo dia kot. Alhamdulillah udah gila. Jemaah tu, mari ke masjid awak, jemaah awak ke masjid. Naik ke masjid, duduk dia lah, jumpa kecek lah. Kita naik masjid, kita semai sunat, tayatul masjid dulu, satu rakaat. Dua rakaat dia kot. Kalau dua rakaat apa, kita dukung lah anak kita. Allah Akbar. Mari awal ke masjid. Jangan tunggu azan baru nak bersiap. Lain kita dah kau. Baru nak bel, baru nak siap dah kau.

Jangan tunggu azan baru hendak siap. Bersiaplah lebih awal dia kau. Sesiap lebih awal lah. Terus jai kau, teman mandi, persiapkan kita dia kakak. Gila. Ini lebih awal, lebih memakai pakaian yang bersih dan baik dia kau. Pakaian yang bersih lagi baik. Aku mana yang bersih dan baik? Kemudian pergi ke masjid dengan hati yang tenang dah tu. Jadi pergi masjid dengan hati yang balas semua tak boleh. Dengan hati yang tenang dah tu. Mari masjid awal. Yang tunggu orang nak bayar baru mari. Ataupun jangan tunggu orang komat dah baru mari. Itu benar dah tu. Komat baru mari tak pernah. Mulut ada kena gapot dah tu.

tiga ni. Yang keempatnya ada tiga ni pula. Yang tiga ni mari awal ke masjid, jangan tunggu azan baru nak mari, baru nak siap mari. Nah, makan tak kena pakai guna pakaian bersih lagi baik. Kemudian pergi masjid dengan hati yang tenang, nak itu tenang berita Allah. Yang keempat terakhir malam ni, mendengarlah. Kalau hari Jumaat kau dengar baca ketubuh, ya baik. Sedih, setelah khotib sedang ketubuh dia, kau janganlah hendaklah kita diam, berilah perhatian, jangan berbuah, jangan main telefon, dan jangan melakukan perkara yang menyebab kita lalai daripada tu khotib baca ketubuh dia. Tu di belakang tu. Haji boleh tak nak bawa pergi dah. Terasa kita dia kau. Duduk rumah. Cak bateri je. Itulah sih banyak pada malam ni, insyaAllah. Kalau tidak ada uzur gapa-gapa kau boleh tak melihat ni. Baik apa yang kau ini tak kejung pula dengan apa. Ni malam ni apa yang apa wis banyak pada ni tu manfaat bersama untuk kita gunakan adik aku. Mudah-mudahan amal ibadah kepada tanah ini menjadi manfaat bersama insyaAllah ta'ala. Aku lu kau lihat dah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.